Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang tempuh tulang kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun Aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.
2: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Pro 4 Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan 2. Saat ini 17 menit melintas dari jam 6 pagi. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menyatu hati dan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawan 2 AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Dan masih di pagi hari ini beragam informasi akan hadir untuk sahabat budaya di Sulut Pagi setelah tadi sudah dihibur dengan lagu rohani pilihan penyemangat untuk kaum Nasrani dimanapun berada di pagi hari ini memulaikan segala aktivitasnya. Informasi awal, perakiran cuaca Kota Manado dari bmkg.go.id, torang ke seputaran Bunaken ya untuk edisi akhir pekan 2 Mei 2026. Untuk perakiran cuaca cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, Tuminting cerah dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius, seputaran Singkil cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, Wenang cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, seputaran Tikala cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius, Sario cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Seputaran Wania cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk seputaran Mapanget hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Malalayang cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 28 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua cerah dengan suhu 23 sampai dengan 29 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk kali ini di akhir pekan 1, 2 Mei 2026. Dan ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya.

Oke, dan sahabat berita Transit tinggal lagu-bagus yang sehadir ya dari penampilan Lavas Group dengan Mapalus antar patoran di menit yang ke-28 dari jam 6 pagi. Lanjut lagi Toran ke informasi selanjutnya untuk Green Radio di pagi hari ini. Dari rri.co.id, keberhasilan urban farming di wilayah perkotaan dinilai tidak hanya bergantung pada lahan dan teknologi, tetapi juga pola pikir masyarakat. Dan menurutnya tantangan terbesar penerapan urban farming adalah mengubah kebiasaan masyarakat yang cenderung konsumtif menjadi lebih produktif. Banyak warga masih memilih membeli kebutuhan pangan tanpa mencoba menanam sendiri. Setidaknya ini disampaikan Insinyur Wuryantoro MP ketika menjadi narasumber Green Radio di Pro 1 RRI Madiun kemarin ya. Dikatakan tantangan yang paling dihadapi menurutnya berkaitan dengan masalah mental, bagaimana mengubah mindset masyarakat dari budaya konsumtif menjadi budaya produktif. Ia menilai masyarakat perlu disadarkan bahwa lingkungan sekitar memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Pekarangan rumah, halaman sempit maupun lahan kosong masih dapat dimanfaatkan untuk menanam. Selain itu, Wuryantoro juga menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dari pemerintah hingga tingkat RT dan RW. Program urban farming menurutnya perlu didukung contoh nyata di lapangan. Wuryantoro juga mengatakan pengelolaan sampah rumah tangga juga harus dilakukan berjenjang. Tidak semua jenis sampah bisa ditangani di tingkat rumah tangga sehingga diperlukan kerjasama antar wilayah. Dengan perubahan pola pikir dan dukungan bersama, urban farming diyakini mampu menjadi solusi lingkungan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga tentunya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, masih dari Jalan Raya nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 43 menit dari jam 6 pagi. Lanjut lagi toran dengan beberapa informasi, masih dikutip dari rri.co.id. Sekolah menjadi salah satu titik penting dalam pengelolaan sampah dari kegiatan pelayanan gizi di Kabupaten Sanggau, di mana peran aktif lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari. Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, menyebutkan bahwa edukasi sejak dini menjadi kunci utama. Ia menilai sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di sekolah dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memilah sampah, dan langkah ini dinilai efektif untuk mengurangi beban pengelolaan tahap selanjutnya. Sekolah, dikatakan Sumardi, juga dapat menerapkan konsep pengurangan sampah melalui penggunaan wadah makan pribadi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Ia mengatakan bahwa sisa makanan juga perlu dikelola dengan baik agar tidak terbuang percuma, sementara pemanfaatan kembali sisa makanan dapat menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Sisa makanan sebaiknya tidak langsung dibuang, tetapi dimanfaatkan kembali jika masih layak, dan ini dapat mengurangi sampah organik yang dihasilkan. Ia juga berharap sekolah dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu membentuk generasi yang lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini.

0: Walanda Maramis yang terletak di Jalan Walanda Maramis Kota Manado merupakan sebuah monumen yang menggambarkan keberanian dan kemandirian perempuan Minahasa. Terus menjadi salah satu daya tarik utama di Kota Manado, dibangun pada tahun 2001, patung ini telah menjadi ikon budaya yang mempesona dan membanggakan bagi masyarakat setempat. Patung setinggi 9 meter ini menggambarkan sosok Walanda Maramis, seorang tokoh perempuan Minahasa yang terkenal akan keberaniannya dalam melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Dengan gagah berani, patung tersebut menggambarkan Walanda Maramis yang siap bertarung dengan pedang di tangan kanannya, sambil memegang bendera merah putih di tangan kirinya, lambang semangat perjuangan dan nasionalisme. Walanda Maramis dikenal sebagai salah satu pemimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Minahasa. Melalui perlawanannya, ia menjadi simbol perjuangan penindasan. Kisah heroiknya telah menginspirasi banyak generasi di Sulawesi Utara dan di seluruh Indonesia. Selain menjadi objek wisata budaya, patung ini juga memiliki makna simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Ia mengingatkan mereka akan keberanian dan semangat perjuangan leluhur mereka dalam menghadapi tantangan masa lalu dan memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Dengan patung ini, kisah dan semangat Walanda Maramis terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi keadilan, kemerdekaan, dan kemajuan bangsa. Patung Walanda Maramis di Manado tetap menjadi saksi bisu dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh perjuangan dan pengorbanan.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Ya, dan Sobat Brilian masih dari rri.co.id, pendiri dan aktivis relawan lingkungan Karma Palakariri mengajak masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kembali kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Seharusnya kepedulian terhadap kebersihan harus dimulai dari kesadaran pribadi sebelum diterapkan secara luas. Ia menilai upaya menjaga lingkungan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat. Kesadaran kolektif dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Kariri mengatakan bahwa penting bagi masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan di sekitarnya. Menurutnya, nilai kebersihan yang sering disampaikan dalam kehidupan sehari-hari harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ia menilai masih banyak masyarakat yang memahami pentingnya kebersihan, namun belum sepenuhnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengatakan bahwa budaya malu terhadap perilaku membuang sampah sembarangan perlu ditanamkan sejak dini. Dengan adanya kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan mampu menjaga lingkungan tanpa harus selalu diingatkan. Kariri juga menegaskan bahwa kebersihan memiliki keterkaitan erat dengan nilai moral dan keimanan yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan. Ia berharap ajakan menjaga kebersihan dapat terus disuarakan melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan alam dan kehidupan bersama.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ini dipilih.
2: Iya, dipilih yang beginian.
1: Terus masuk kembali karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan air di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita beli. Menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari mengaku, setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
5: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4,5 Pak, sampai 5,000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer
5: Pak? Ya, satu kontainer. Tapi betul. Memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang. Banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini ya?
5: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah atau sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Uwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Surabaya Kawanua. Dan sahabat budaya, torang lanjut lagi untuk informasi berikutnya. Di mana sahabat budaya dari rri.co.id. Jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi yang tergabung dalam kloter 5 dan sebagian kloter 6 embarkasi Balikpapan mulai memasuki asrama haji Transitu Minting Manado di Jumat kemarin. Kedatangan jemaah disambut oleh panitia penyelenggara haji daerah dengan kesiapan layanan yang telah dimatangkan sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Utara Wahyudin Ukoli menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah. Komitmen mereka adalah memberikan pelayanan terbaik dengan hati yang tulus kepada seluruh jemaah dan ini sudah mereka tekankan kepada seluruh petugas haji dan panitia penyelenggara di daerah. Dia juga mengatakan komitmen tersebut juga telah disampaikan dalam apel siaga serta apel pagi sebelum penyambutan jemaah. Petugas diingatkan untuk memberikan pelayanan dengan sikap ramah dan penuh keikhlasan dan selain peningkatan kualitas layanan secara langsung, tahun ini kementerian juga menghadirkan inovasi berupa platform digital pengaduan. Jemaah yang merasa tidak mendapatkan pelayanan optimal dapat melaporkan melalui aplikasi resmi Kementerian Agama RI, Kawal Haji. Wahyudin juga menambahkan penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tagline Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Hal tersebut diwujudkan melalui perhatian khusus terhadap jemaah dengan berkebutuhan khusus. Sejak awal, petugas kloter telah melakukan pemetaan terhadap jemaah beresiko tinggi atau RISTI, termasuk kategori lanjut usia dan kondisi kesehatan tertentu. Tentunya dengan berbagai kesiapan tersebut, diharapkan seluruh jemaah haji asal Sulawesi Utara dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi, dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Sebelas delapan AM.

Sahabat budaya, perjalanan hidup Ismail Pombode menjadi bukti bahwa jalan menuju Tanah Suci bisa datang dari arah yang tidak terduga. Di usianya yang menginjak 69 tahun, warga Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil ini, akhirnya berkesempatan menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Wajah Ismail tampak sumringah usai mengikuti arahan dari Kepala Kantor Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli di Aula Wisma Haji Manado pada Jumat kemarin. Dia mengaku bersyukur karena dari ribuan calon jemaah, dirinya termasuk yang dipanggil sebagai peserta haji tahun ini. Ayah tiga anak tersebut menuturkan keinginannya untuk berhaji sudah ada sejak lama, namun jalan menuju Baitullah justru terbuka melalui peristiwa duka, yakni bencana banjir bandang yang melanda kediamannya pada tahun 2014 silam. Rumahnya saat itu ikut terdampak banjir besar, dan dari peristiwa tersebut, Ismail yang kini memiliki 4 cucu menerima bantuan pemerintah. Dari situlah muncul tekad kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Sehari-hari Ismail dikenal sebagai tukang parkir di kawasan pasar Bersehati Manado. Sejak usai sholat subuh, ia sudah bersiap mengatur kendaraan pengunjung pasar hingga aktivitas selesai. Dari penghasilannya sebagai juru parkir, Ismail menabung secara konsisten selama lebih dari 1 dekade, dan dengan disiplin ia menyisikan antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari. Sedikit demi sedikit ditabung dan tidak terasa sudah 11 tahun. Keramahan dan kesantunan Ismail membuatnya dikenal luas oleh para pedagang maupun pengunjung pasar, dan banyak yang terkesan dengan sikapnya yang rendah hati. Kisah Ismail menjadi inspirasi bahwa keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih impian, termasuk menunaikan ibadah haji. Di balik musibah, selalu ada hikmah bagi mereka yang tetap berikhtiar dan juga bersabar.

0: Lagian, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan. Apalagi for paru-paru.
1: Helah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah. Deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu, apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok, Mang. Dan kebanyak nih tuh informasi.

0: Kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.

RRI. Dan sahabat budaya 54 menit melintas dari jam 7 pagi. Termasuk tinggal lagu bagus yang sohadi dari Melandia Kobo. Semua orang dalam menyambungkan topik kebersamaan tentunya di pagi hari ini untuk nyiur melambai pagi. Dan sahabat budaya, Bupati Minahasa Robi Dondo Kampi secara resmi melepas 17 calon jemaah haji Kabupaten Minahasa tahun 1447 Hijriah 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang sidang kantor Bupati Minahasa. Dalam kegiatan ini, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Linda Dewatania, dan turut hadir pula Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Minahasa, Haji Fitriani Mutalib. Unsur Forkompinda atau yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, Ketua IPHI dan Ketua LPHDI, Ketua MUI, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Kesbangpol, Kabak Kesra, serta Kabak Prokopim. Dondo Kampi menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang memiliki makna sangat mendalam. Bukan hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai perjalanan iman yang syarat dengan nilai pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, serta persaudaraan umat Islam dari seluruh dunia. Atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah haji yang akan berangkat. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar, khusyuk, serta memperoleh predikat haji yang mabrur. Bupati juga mengingatkan seluruh jemaah untuk senantiasa menjaga kesehatan, mematuhi aturan yang berlaku, serta mengikuti arahan dari para pembimbing dan petugas haji. Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan, saling membantu, serta menunjukkan sikap disiplin dan tertib selama berada di Tanah Suci. Kepada para petugas dan pembimbing haji yang menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta tanggung jawab dalam mendampingi jemaah. Ia berharap tugas tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan profesionalisme demi kenyamanan dan keselamatan jemaah. Tentunya seperti yang dikatakan, dengan memohon tuntunan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dia secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji Kabupaten Minahasa tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, dan semoga seluruh jemaah diberikan keselamatan dalam perjalanan pergi dan pulang, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.